0: Dilogur.
1: Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih?